0: Ako salama,
1: joj.
0: Ako salama.
1: Ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami. I keď